Ulyano kenara zagana srairokni panda bkhri bodol teo pandano komting nengka tonuja debborma

0: Dori, phatphakit nor kok du baik rung di. Hello.
1: Hello.
0: Lam sako samunga.
1: Dalgi perkamang korno khai kamoni.
0: Takuk nor lam sako.
1: Ang khai nama otak itu hamtar pha.
0: Hamtor pha. Busuk tomo bo raja sari.
1: Ekso atharo.
0: Bon sai te bo sekang.
1: Apa ni nanti tunggu?
0: Bonsai teh sekang tonggo. Bonsai sekang, bonsai teh sekang tonggo. Belai hambai. Kok borok bay serai serai. Kok borok bay serai serai. Kok borok bay serai serai mung sabo. Mung farza bo geran mung. Nor kenai tunggu apa mujin tu? Sarsa point dog, heke 101.6 megahertz. Hello.
2: Ang sarno malasari tungo taku. Ang kaje sama mahukai toslong pa.
0: Toslong.
2: Ang kaje taku. Ang kok naga taku bisa do. Ang kaje muti hai kui kaya nasi nui wati buwai di kangkai bukana zagri ata ku tungza kata. Ang kaje kana zagri ata ang kaje abu kui
0: Kanali ata aborok tena. Oh, wati wai tong na studio tong mabang to. Wati jawai tong waya saibu maya. Belai hambai, dah kan lagi tong di. Bo bo bagara ni mungga puila kuak borok serai serai kuak borok nukzak. Hello.
3: Hello.
0: Lam sago.
3: Lam sago. Takut ma.
0: Sama kata aku.
3: Go. Negeri darasan. Apa engkau angkat tordokin ia mesti enggak biasa.
0: Tordokin ya. Boni tolawo sih. Boni tep tolawo sih.
3: Engkau boni tolawo kata.
0: Boni tep tolawo.
3: Tordongo.
0: Ni bunyi torbong gorok kok borok kok thai to ngi na torbong gorong ni tolawo tiap tolawo nai di tongane mana ne tiap sab tong nai ne bela hamai kereng man bagi nai sini live bumani kok rasmalani kothama padi silai ne Boba gara rong ni mung. A boba gara rong ni. Ekso sura si jona boba gara rong vi sing. Boba gara. Puila. Boba gara ni mung. A puila kok bora kok thai nuk jak. Tini ni je ras mala ni kot ma khanara ma jaga wo. Amo kok bu sajaka. Hello.
4: Hello.
5: Hello.
0: Lam sago samong ka?
5: Ang o dinka tini, dati na nini, kasi riyan si.
0: Sa di bo.
6: আকাশবাণী বিলোনিয়া এখন শুরু হচ্ছে দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ইংরেজি সংবাদ।